Panenmangga kolomisik ini ngacil ka jinau ni kutakan para Westwind ka tam kami ka manikai malin music pop mali ka turkai praise yuk.

Yo, ni mana kerko Kiss No Frog by Lucky Dub. Kalau nama kol Hurricane, kau ni. Mana kerja dia Luke Combs. Nanti malam nanti mana kerja first nonton Hotel California, Eagles, kau dapat memegang aliton. You a Woman by Bad Boys Blues. Yo, nama kerja Mayung Radio 88.9. Kau balik ya.

Yo ngunu ni makan ngakul ko donian garmak yan lemurung ngulana different panjan nakun throughout the whole zolda do show gatun matuka ngama ngalatu mak yakamak jeng aja yan great mit mani kay mala nil panduraka yan butro lemurung beli dakun da great mit mani na ya and there are times lemurtuka kula nini tapang kemar kula lemurung to bayang mala man ngundang ngula pele lemurung ale pele ngumala dunga kapa ba merong mala lemur pele kagoyang ana mer makwar to bright chin merong kai ngujam mar kula jola ngawa kai ngobayang ngo ahap tu mato diang balabar ko yang ngale pele ngujam mala ngatang ngula mala mala maram ngolo ke indai go ngai tu ne jola uren manjo kana ngata mer nena if tu ya kai ngmaram no kala ngau jamar kula bright chin at least try ngata man ngo mato survive throughout because tonya great meet ya ngi ngai tu ngula mana muka ala dai public ngale unde ye ben gawangan mato boxing dai wakanya. Anyway, itu yang alam yang duga terus dah aku yam. Napa? Yul dual Father Christmas with Santa Claus. Ia itu yang dah aku history dan ngodi aku ini. Great meet pada awan yang orang ayat dalih dengan orang yeri. Ga, nak ramai lagi itu dalih jamar kulit orang marum lah keram. Maktu jamar kulit interest. But mar ngalah apa lembur malah jamar kulit orang kajar terwal tu understand ngamari kita ngalah muka dan dia berpulun malang ram dah aku. Ga interesting ngai ngalah ngalah kalau interest kurupan ngai ngalah suara kasih sharing ya dulu. Ka dao ngay dol ide great pitch pu ngay dol dao yul ngay dol Santa Claus o yul ngay Santa Claus tere dona kam ba man yul ngo kan ni nan yako Saint Nicholas ka bishop ngay ngone country ngor yang ngay kan ni nan anywa ngang ngor ya yako Myra yur Asia Minor ngay ngone bala nya meri de un bala ngay yako Turkey ja man ngone ka bishop ngay balanya beli jangan ikan dengan jahit.

0: kujip pe orang ramilingin be kanga main ga urung aja 8.9 FM.
1: Kenapa gak kawan dia?

0: Yo, tuan maka yul ngurai dia ngama, ngarang yingi aku yulang. Yo, jujut na.
1: Yo, dan minta bulu ngama, biar mak tau.
2: Gemin konar, bapak na. Aruk kan aku ni pun nana perlu lewai na, kuya, pa kana rangil na. Rangil na perlu ngati lewang.
3: Yo,
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar, mak jarung ya mak, wangal. Aku minta
3: kau. Nih,
2: mainnya jaga perawat. Mainnya sana ya. Macam jalan belakang, family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ada belakang, orang kau. Kamai pal. Macam mana orang kau? Abi pernah perlu dari kau after school, dari arop tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya arop tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lalu na, bang aja kunda brown, opennya apa ni kacau? Bang aja cik memang aja. Jurung ni mending special mending paling kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir bang aja kunda. Abi beli ramai rekonda. Wapanya lapor orang ni mana angkara pernah lapor orang ni mana kupu direktur ramai rekonda. Biar kerja orang ni, kamera wapanya orang ni belakang orang ni. Nak kena kam darah moya aku. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken ada lada jamah. Abi punya tayar kamera pula, mula beri ambil mula jalan orang ni apa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amir amir Teka amir. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, barangnya, biskut nananya. Baru nana, baru baru flower aku tu nol barangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa ni? Kau orang nak perlu nolong nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kalau orang ni pun kau tercium kau beli aja. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak, kalau ngerti minyak, unur kuna apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku berakal, unak kali. Mana pernah tamu ngerti minyak le, ngal ngerti minyak orang ngerti minyak, weh nak kuna apa kau betul lebih le.
1: Wakai.
2: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, anak aku pukul meter. Betul, dia nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngau di cuma dia. Ella nol nama ni. Kalau Ella nak talakar aku punya nama. Maaf, kalau dia kan mungkin berani, berani berorang itu. Dia kan mungkin berani. Kita ngat tu eh mati ber, tu eh berangkali ayat berangkat taruk. Dia mau kau taruk.
3: Jadi aku berani, aku orang.
2: Ni, macam yang mana? Berana, berana, berana, berana, berana.
1: Mampu tu mampu jual lelong macam.
2: Walalah yang uli. Tapi ada jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun kau orang ngomong le, repo. Gor, gor, enam ribu.
1: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, hal mesti fasa cara ben. Abel jinngan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otten nol, wanik. Apa berle?
1: Tar
2: ben. Ran kamu ni kata ena. Kau finish tak? Kau mana pernah lecara na? Amari tinjau nak kawan nol otten lirki.
1: Yeah.
2: Lirki otten nol, anu emra kerjil tak? Kapal cara nama muka yang merta. Warin minyak nanya le pulang kan Amerika.
1: Oh,
2: beli na, kacau. Warin minyak kau le, pengal pengal pol merin pol bapa kau. Warin minyak le, kau next day jaga sekolah na minyak le. ngara ko bian le pokko mar tre te ka ngai pa mal ngara ni bin chulo dar pa ma
1: mura tre ngo go jo tarain
2: mi wala le ko no ai wanga jo mi akto nga nyang ni mi akto e pa na no no tu ya pokko mar tre pero ka na wala pokko mar tre ngai ni wal ka ma te bro wutu na benara na ngara ni ngo ngaya wa ko mo da pa ma ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ngai mar ti nga pa ke nga jam ra ben dite okay who won begin na ki ka ba amla abi jan ga tao ya ga tao nang bujin po ya Ni okay. Ni anar bia.
1: Narbadao.
2: Narbadao.

0: Joo, tämä on mä tein tyypyy, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapu rakpa.
2: Tuonka mulla on rakpa mulla, vähä?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kai jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vähä rakpa mulla.
1: Tämä on päällä lukkaa rupaa mennä. 3, 2, 3, 4, 5. Tuolla on uuteen, niin vitpiksi on lukkana. Ja nyt kalkkeen läpi, niin tämä on nältsänä, tällä laksena. Niin tämän on ollut viinnaamme ja teikkä. Ja tämän on ollut viinnaamme. No, tuon aran on ollut viinnaamme. Se on jo. Kakkaan pala jo. Penaata jäädä rakkaamalla.
2: Pumurua jäädä matissa.
1: Niin. Tuolla ei paljon ei teekä, kallekun ajan marakkari. Tuolla. Tuolla paljon kallekun. Angun ei paljon ei karua ajan ka nauvi. Nauvi jana. Ja kumreo, nauvi. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Ma, Kula bana kone wanga ngalo ana pungana ne bana rai dura unye na prungo ngatle ngo shop tara na ora na ko unye na prungo tara na ora ko tola ni record jin ga ora kadel china mula ngulo start ni ngel teng ba lang ni education center na adult education center na teng ngo yala 1, 2, 3 ga tola na lele Punca nama rentara orang. Mana beli child care center orang itu yang apa lah. Unila nak pergi wang nama rentara orang macam naik gold malay. Pam tangun naunya, mana kat wang ni? Naunya, workshop kat wala balik ni nursery. Unila nak pergi aku technical school ya aku. Baliknya pun post primary orang ko unila ten ko. Yeah, 10 go 11 go na. Unni a school. Post primary wala la kanya. Atang unu ngoy ngora, amele wang kalep pa na. Ang unni a wang na pungu ka adult education center ngatil mo. Ang unni li ngara ngatil ya school ara wala na nga 15 na million ya. 16 million ya ngara, bala Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang hati ni jama literacy center gua, muni aku hati ni first pun dia jama gua. Yo, golongan kan apa lu le tak kalau jaga paman
0: agak aja tem,
1: golongan kan apa lu le finish cak macam shop li, rupiah apa jam mana pun aku mana perlu,
0: nalen.
1: Tuan lah, urulana. Unda kah dah, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, kalau yang perlu lah. Panikinnya perlu tangga tangga anak. Baru ngalap permeriu.
0: Nih,
1: boleh kerja. Panikinnya juga nak ada kulit juga nak apa tinggal kan?
0: Wow.
1: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau enak perlu. Wang kan amat cerah perlu minyak teh kalau. Tiada apa-apa lagi untuk kita simpan kalau. Tang kata orang kata ekal. Telu lo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Orang ni pun ekal. Mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nak berungu hidanya. Kacungai yang nak berungu kanya. Tu namanya. Kacung. Mula kayal. Ang gumara din kaya na lang yung wala nila ng orange pa na mapalina, neat din niya. Ba nila binukulok ito na, karugo, mix. Ba nila rulim na bina na neat ko na niya. Ako pala yung mati niya ni, hindi kaya ko dara, nangat ko lang. Ba na lumur, na lumur, na lumur, na lumur, na nangat ko lang, na ni. Nao na na, kuya na na, yorup pa niya pala yung neat lang. Nama-nama bulu na, na yang net dari mana kulungnya, pada yang naola, unyil na net, tapi na unyil aku ni pi, rangin gula paling gula ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awak paling bulu macam, apa ni yang betul bulu ukan yang lebih bamer ya, mara yang paling yang ukan yang lebih, rangin gula lebih panik lecualan, akan ada kayak friends kuikan.
4: Hi, this is the large amount of teenage men and you're listening to Yolngu Radio.

0: Hi, you listening to Yulong Radio. Million B.
1: Tuol tawo, riri poi tawo. Dira mo woi, riri poi tawo. Nguli ni yakajal, nganarao, tiak tawo. Mak ni do mukmaram radio, wo ni do wurpulil, wangalil, marchi, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, ni do rongi rale, ka pulo manikai ngama. Yo, warpam, yolngo yolngo. Welcome back. Tiang bala, linyo ngaraka rako mare merengo, Terence Koyala, linyo ka tao lakran na mir, ka mangi kum numalang, syphilis boy tao. Ma kanawi mare nito mangi kum naporon, nawi nalchan mangit mala wajpil po jama mer mala, nalchan malal ka larom univiri.
2: Yol jale check up kun, ka uni white people mala healthcare workers mala ka wala to dole area ko syphilis check up by taking blood nen ngal ngon syphilis kun kolang na maram ka ngol jan dol tamal mam wala nga yual tanu kala kol ngir u bay ngo ay pen no kolang tan mar mam yo
1: so na we man mak le morto ka marche check up lel ka mangit mala wajpil po jam mer mala wala to kulang maram ka wala to larom radio mone microscopio ka le morto wika radion mone panikin lil ka wala to ga larom mone work po radio yo so easy ngay yaka no maga barrier na easy
2: kulmedia gonorrhea ka oni nawi una balawre pukur ngar kula wonde nyamdo mula jadi tu banding kita berada di bawah malam.
1: So, mulai ni kau redik tuan, redik anggora, wog mulai ni kau kau yanga, wai makpai tu ngangara mak ngara kau redik tuan makpai ngo, Paul Amir, na marci, wajt pilil, check up lil, ka ni ka mak ni ka nungo galai mirengo, wo mak nungo doa mirengo, mulai ni milk, mulai ni dermo Paul Amir, ya ka numagi kori. Ka mari ngredo nunangakton nyapchan limorto kulmram dual riri
2: wanga janga jole important part na yanguni nakon daramo ka part na ngori mel korul mala ngon nele de mel korul ngale tunama yori dunguni yori dunama tunama ka wanga mel jadi yakan alam yakan ni main kita orang ni ngai kebaik orang orang udara urip udaramu curut mereka. So guni malah ngai tu ni check up korpam partner malah. Pian ardo orang kam orang kaje nak contact trace ni nak boleh jama ngupa ngupa nak perto. Wanda orang ngai riri marangal. Anak perto guni di daramu ni arat maram daramu ni riri mering syphilis mering. A check up punya enggak golang nama maram purupaninya yakin. Merikin, walanya dah berkena. Contact trace dengan ni walau lakam. Wanda ni marangal, yurkung ni marangal. Namun nunggu nawi, partner. Mau cuma dengo. Angai itu lakam tuwal, ya aku, kaduwal, ya aku, kaduwal. Aku ni main makai itu main show war, pak main itu nunggu lakam girlfriend nama lemel kurun mala. Marga walau tu war pemain merikin maram. Apian? Puk mak tuwal tu maram merikin. Ya kaya nuang kaya itu. Awan ni ala kaya yauri kun dera murung, palanya rum, ala tungun ni malah lakaram mial kurun na malah. Kau wang kaya jangan ala tu yakan lakaram makai nguru lacut mial, pukul lacut ngai mial, makal tungun ni yakan lakaram. Padi ikut pilingun ni dengan riri merija. So that why input ni yang kaya tu lakam buk makna, maka al turbam dan treatment maram. Kangai itu mial, palanya beli nang mial kun. Itu drama nya kadarpan wangai yang paling umbalna kumrut-kumrun ya kan itu darpan lakrama itu margal tubuk makna mara merikin ya balanya ibal tu wangai itu mara merikin kawangai tu paingo angai itu kawani wangai nya putu berdengar itu kamerci palaraling itu kanawi really spreading circle around itu ripung itu maram na treatment angai itu uripu angai itu yang berak. So palanya ngalikanya ngal tu try ngalikanya catch up really. Pai palanya ya barku itu marah na American tu treatment tu. Ngai tu wangai tu kana marah American tu. Angai walui. Angai uripu walui. anga wanga de wepe walui par ko wach we can't catch that now really now you all merchant and trading nyabay ngo we wanted to catch him nya etam by treat them same time man bookmark walu wanga jan ay ndang nya etam man merchant and then you'll end up clean now room na ebola nya ka wanga ja protection the equal min guna ko nebola nya do ka bjen bli using nyan mangol na pura ka ay fuma ka dum balun tiak na pura ka am call me on that number ngoro ngoro lakal aran mo landa bolo explaining ka ay to do protecting na kon sexual nawi treatment disease infections manyak
1: yo manyak tawo mari yat gur yur na manyak limorka mangiter katawo nga ma e manyak markap mer markap yolngo thank you na maga butter bitchon limorto break tiang bala ka manekai nga ma ka lenyo do rongi rally ka bulo tawo nga ma manyak yo jutut na

0: Yo, nimmer kan jag med där balma i Ulmureria. Yo, men mack mig tre.
1: Du vill ta vå? Riri på ta vå. Det är mig vå, riri på ta vå. Gullin i Jakajal, Nganderau, Tiak ta vå. Mack ni då Mokbram Radio, och ni då Wurpolil, och Angelil, Marci, 10 minutes go. Ka in 10 minutes, ni då Rungirale, ka Bolo Manikang Amma. Sundawi, ni ang bala... Linyo ngaraga ngaruko mari merengo minyo kawang ni mer tawo balanya poi na onganja riri ngaiga bulung ngaiga bunna east anam lil syphilis ngaiyako ka ngune riri ngai na germs boy riri boak miuri kanawe wala togare ngli na milka dermo mandado ramangi marci ka Mak riri madam, riri kura panamir, ka unni riri syphilis, ngurungo, ngai manjmak, we can treat that. Murto miritun kura pan ka tawat maram, unni riri. Yur nguli paing unni do bondi white pilil ka paing o miritun madam, unni riri do nakon paing otir. Yur nawe, yuwal cha, ngai nakon na mak julul yun wo nawe mak paing nakon. Munbi. Ngarakal in English may be like a bear going into hiding or hibernating for winter. Yer nawi mari niga tawo ngaitam nido tawo mangikum mune munbi woi.
2: Yeah, na kondole nawi kamarang munbi napuli katula laga munbi muna bala gorli area swampi malam. Kaya kangara mangiwal ka using dolri punya mala. Aplikatori using ni mun bringa me le balanya na konuni al rio rere del nam na three step wala limto la treating ni yul mun mala three wala step wonga ja primary wala ngala kan primary syphilis ka secondary syphilis ka last one ni intestinal syphilis na right ngai primary syphilis ja ka ngorongo ga using al tubuma treatment tong ni Nah itu marah mungkin dari riri syphilis kayak wan kau yang buma treatment tu. Angai secondary syphilis ya, angai tu mungkin lagi banyak yang email nak kau itu mahu cila kandem beratun riri. Angai tu mahu cila kandem sign dan symptoms nama lah. Mungkin malah ngurung ngurung arahkan. Lakar malah ni, mungkin malah. Orang tu macam burul yang dikana mil parang barang orang merawat. Palak palanya malah dot dot nama lah ni nyawin malah. Tunggal ngurung gajal kering. Oni ngay secondary syphilis mala yur ngay to still mo to na ngu jamala primary syphilis ngul ka secondary syphilis ngul yur mo nga dia ling ora do lim rang step mirikin mo nga ngora ka treating the mala ka cleaning up abay ngu community ang intentioning pa ngu ngu na wi treatment pa ngu ngora ka yur bu ma to gol kur ay do ni wang en bu chan na mira wang aja na mira ngay to pa na ko ngay to jululin Ali toka nya try ngule nale wateng nya toka biun third mam tungurun pai ngai do julut mana mira muni wal lakam in tertiary nawi syphilis pala ko ni mun bring al lakal ngurung ngai pala ngai mele na ko ni yang ra oni long neck tail bala nya kap mere ngai toka wai to wetun kap pokor kawan march toka dry sesendr to machi dry no mitra rarandarna full rarandarna pala ngai kap nyoro na bandandira Nala ngai lewat marci yang orang ikaw underneath the mud na tulku nambrang itu muni mun pinya bulakam na perja wang ana yang pinya malah guru lin pinya malah ada arana wada day using the same yan ripu malah angul makalang ripu nawi kaman maka ngai lewat ni di yang orang ni ikaw nawi tulku nambrja kalku na yan ngai tukang nguru yan ngai tu nawi wata jama ngarangga nguru ngai tukang ngiun kalku na ngai tukang bala sama miru nawalo Pol memeru. Elun dari India yang itu kamu lakukan ini na, ini na elun lakukan di beli yang nuri. Orang terungupan. Karena awi ngulinga itu lu kuna menguneli na emberu ngom balanya swamp ngair yang ngurka ngai itu kur tapi cinara akar orang Korean. I can't get rid of ngunya na nyangor na that nyangor ang itu underneath ngunya munbing and that the intention balanya ngai meli syphilis. You can't get rid of it na treatment tu. Ngai itu nirpan mera. Mele mirin ngai, mebalanya. Yo, balena kuli jalan bara, mitendo, we can't get rid of the bang on Boya Kumalto, Barja Bang, Bolarang, the Bolarang, Gichin, but Scar, Nun Barna Togadara, Bijanabli, Palanya, Intuition, et al. Palanya.
1: Yo, Yakangaraja, Nuni Riri.
2: Lena Konganatum question, altering upon in number L. Arakal Navi in the call office 89870357. Reception in Adolinga, let the whole Nagolanya Maman put through. Nara Nyaringo, looking after her, Daramurung Malang, in East Anam Lango, Educarangaram. Ka Mel Korongo, Namalango Mel Korongo, Namato contact, give a level number Lil, Kawanga Namatiako, Melko, Annette. And I can stand by Namalangoni day. And maturing up Nango, na question Malang, I to Namalandavaka, Navi. Lakam mala questioning, answering ay nimalang dumala. Ulan makabulo questioning atam. Yo.
1: Yo, manjmak maari. Manjmak. So, nawe, ngulay numajal, pulo dawo, pulo nakon, ikalinyo ka warpam dawo, wanga tiyal radio kor, bile nakonduyo dawo. Ka ngulay numajal, pulo dawo, ngunay yawa rin ko, ring him up, nulan lil, ngunay number 8987. 03 57. Ka ngule yawarin, ring him up ka ngakton Terence ko. Pala niya number. Ka ngune mail kmala, numado ring him up ka ngakton nido wanga Annette gal. Annette nga yako. Yo, ngune wanga ngay, Center for Disease Control. CDC. Ngune nulan ngor, walal kajama. Yo, manymak. Ma na we Mari, let's have a break. The umbrella, ka limorto manekangama, ka wrong era.

kerangkeunya. Ya tahu Allah we. Maile we. Maile geuli ka maina ngorombal di jalan. Mun ngorombal di jalan kina ya ka jalan maile we. Maile ku mabroi. Dotor kadeding kana ngorombal di jalan ngamora ya kang aja. Ya ikut gali. Ngale tu kanan. Ya ka maina. Aitu ya kama tiyo lo mau bayang otir li jalan yurta yang i mai tu manjil jalan buma yang i ngali ya kama i mai ma numa yurta generation